0: Menarik ya,
1: pagi,
0: lagu pagi. Lagu terakhirnya di akhir lagu ada nuansa tradisional ya.
1: Ya. Ya, suling gitu ya.
0: Suling dan gendang ya.
1: Seruling
2: kayak minang kan?
0: Iya. Itu hebatnya Chrisye, dia suka menggabungkan lagu-lagu tradisional dengan lagu-lagu modern.
1: Iya.
0: Sering sekali gitu ya.
2: Kan? Mendayu.
0: Tadi Ibu Rumi sempat sebut di belakang sebelum lagi kita dengar ini. Lagu dengan Waljina. Dia pernah juga, Waljina itu seorang penyanyi Jawa, sinden ya. Saya lupa judul lagunya. Kala Cinta Menggoda ya. Itu dia masukin lagu-lagu apa namanya tradisional itu, ala tradisional
2: dengan bahasa Jawa.
0: Exactly. Iya. Yeah. Hebat ya Chrisye ini, seorang almarhum. Dia ulang tahun minggu lalu. Bukan minggu lalu, 10 hari lalu tanggal 16 September. Lahir sebagai nama Christian Rahadi, seorang Chinese Indonesian, turunan Chinese Indonesian, Christian Rahadi. Terus dia jadi mualaf, ganti nama jadi Chrismansyah Rahadi dengan nama panggung Chrisye, terkenal suaranya sangat khas. Salah satu favorit saya. Dia dikuburkan di Jeruk Purut ya, di Jakarta Selatan.
1: Selamat pagi Rina Bok.
0: Selamat pagi.
1: Semoga cepat sembuh ya.
2: Speed recovery Mbak Rina.
1: Dan juga Nina Nayem.
0: Di mana tuh?
1: Nanti.
0: Maribor.
1: Di Maribor ya? Ya.
0: Di Maribor kalau saya nggak salah. Bukan Malioboro ya, Maribor. Namanya mirip-mirip ya, Malioboro, Malioboro. Mungkin iya, originalnya sama kali.
1: Mungkin atau Maribor sebenarnya ikut Malioboro.
0: Exactly. Namanya Malioboro itu Malioboro itu ada di nama rokok.
1: Malboro.
2: Beda lagi.
0: Ada lagi dulu seorang tentara Inggris, ya itu Maribor. Makanya dikasih nama Malioboro gitu.
1: Nina?
0: Hari ini kita ada final footy loh nanti siang.
1: Hari ini hari besar untuk sebagian besar
0: di Victoria.
1: Orang-orang Australia.
0: Oh, Australia. Australia dan terutama Victoria ya. Pusat dari footy itu di Victoria. Dulu waktu saya di Darwin, pernah tinggal di Darwin tahun 90-an ya. Itu footy juga populer, tapi nggak sepopuler yang ada di Melbourne, di sini. Jadi kita orientasinya semua tuh ke tim-tim yang ada di Victoria. Amazing. Iya, nggak ada tim dari sana. Tapi yang kita jadi fansnya itu misalnya Essendon gitu, atau Bombers, padahal kita ada di Darwin gitu. Amazing ya.
1: Iya, ya.
0: Karena emang semua pusatnya ada di sini.
1: Magpie. Collingwood.
0: Iya, jadi buat teman-teman yang mau menikmati footy, nanti saya cerita sedikit deh tentang apa namanya aturan supaya kita bisa menikmati. Cara menikmati suatu permainan kita harus tahu aturannya dong.
1: Betul. Ya.
0: Nggak bisa kita lihat orang kasih gol kita nggak bisa meneriaki atau senang kalau kita nggak tahu siapa yang ngegolin, bagaimana golinnya.
1: Peraturannya dulu yang kita peraturan. Tahu baru kita lihat wajahnya ya kan, wajah pemainnya.
0: Iya, saya jelasin sepintas saja ya Bu Sandra.
1: Silahkan
0: ya.
1: Pak.
0: Footy itu pemainnya tuh setiap tim tuh ada kurang lebih 20, bukan kurang lebih, pasti 23 orang satu tim. Tapi yang ada di lapangan pada saat permainan itu cuma 18. Nanti yang 5 tunggu di luar, tapi bisa berganti kapan aja.
2: Enggak kayak bola ya?
0: Enggak kayak bola. Nah kalau Ibu bandingkan dengan bola, bola kan lapangannya tuh square ya. Square. Footy itu oval. Besarnya 2,5 kali lapangan bola. Kalau footy kurang lebih 17.000 meter persegi itu, karena ini oval susah dihitung ya panjang kali lebar. Kalau sepak bola itu atau ya bola kaki yang kita kenali Indo itu kurang lebih cuma 7.000 meter persegi. Jadi 2,5 kali bayangkan orang bisa lari. Makanya 18 orang.
1: Makanya iya.
0: Harus iya.
2: Double.
0: Terus dia ada empat season, 4 quarter. Disebut quarter tapi sebenarnya enggak quarter karena sekitar 20 menit satu kali main 20 menit. Itu teorinya, praktis bisa 20 lebih karena pada saat ada insiden atau apa waktu bisa dihentikan.
1: Yeah.
0: Yeah. Anyway, peraturannya ya. Futi itu ada gawang empat, tiang gawang empat di ujung, masing-masing ujung setiap tim punya gawang. Disebut gol kalau bola itu ditendang masuk di antara dua gawang tiang. Di tengah.
2: Tiang itu ya.
0: Itu skornya.
1: Yang lebih tinggi itu ya.
0: Yang tinggi-tinggi yang dua. Tapi kalau kena tiang itu tidak gol. Itu poinnya cuma satu. Tapi kalau smooth masuk di tengah-tengah itu, mau tingginya seperti apa, rendahnya seperti apa, tapi kalau di tengah-tengah yang tengah, itu poinnya 6. Ya, bayangkan 6. Kalau sepak bola kan cuma satu. Ini 6. Jadi sekali poin 6, kalau 10 udah 60. Terus kalau kena tiang atau di antara tiang yang di luar, itu poinnya 1.
1: Satu. Oh jadi kalau walaupun nggak di tengah, tapi yeah, di samping-samping itu yang
0: satu,
1: itu tetap dapat poin juga.
0: Jadi ibu lihat kalau misalnya sebentar Lion atau Brisbane tendang masuk ke gawang samping, itu cuma satu. Tapi kalau dia tendang misalnya Fremantle, Docker besok atau sebentar tendang itu masuk ke tengah-tengah, itu 6. Nah itu poin cara lihat, oh dia 6, langsung dapat poin. Terus gimana peraturan? Peraturan dasarnya itu begini, orang kalau tendang bola ditangkap oleh temannya, itu wasit langsung berteriak mark, artinya tidak boleh diganggu, tidak boleh di
2: itu bola dia,
0: bola dia, dia tendang bebas, namanya tendangan bebas, hands, jadi tendang kalau di lapangan sepak bola itu tendangan bebas itu kan nggak boleh diganggu, tapi dia bisa bawa lari itu bola, dia bisa tetap bermain kalau dia oper tidak pakai kaki, tidak tendang tapi oper pakai tangan. Jadi prinsipnya kalau seseorang mendapat tendangan bebas dia tidak bisa diganggu. Bagaimana tendangan bebas itu terjadi? Tendangan bebas itu terjadi kalau dia mendapatkan bola, menangkap bola sebelum bola itu jatuh di tanah. Dioper oleh orang, oleh temannya, atau ditendang oleh temannya, dia tangkap dengan bola sebelum jatuh di tanah. Itu tendangan bebas. Jadi dia tidak boleh diganggu. Tapi kalau dia bawa lari bola, boleh. Tapi harus di bounce pada saat minimal maksimal 15 meter. Bagaimana tendangan bebas itu terjadi? Tendangan bebas itu terjadi kalau dia mendapatkan bola, menangkap bola sebelum bola itu jatuh di tanah. Dioper oleh orang, oleh temannya, atau ditendang oleh temannya, dia tangkap dengan bola sebelum jatuh di tanah, itu tendangan bebas. Jadi dia

0: bukan cuma sih mendam itu fisik paling harus sangat kuat
1: dan ya. Besar-besar begitu ya. Di TV kayaknya kecil-kecil begitu langsung lihat di lapangan gede banget
2: ya, tapi bolanya juga berat itu kan ya. Apa namanya ya, kalau mereka serve itu kan pakai tangan itu kan saya pernah coba tangan itu sakit.
0: Iya, permainan ini nggak bisa dimainkan di Indonesia. Sangat-sangat physical contact sekali Bu. Itu bisa berantem satu stadion itu kalau di sini orang kalau dipukul sedikit itu kan dia kasih lagi pipinya sebelah ayo pukul lagi gitu. Kalau di Indonesia kan pukul langsung diserang.
2: Kalau main sama orang Jawa ya enggak dong. Kan cuma teriak sakit.
1: Bagi orang Solo ya.
0: Jadi kurang lebih gitu deh peraturan Bu. Bolnya masuk ke tengah-tengah 6 kalau teman ada yang oper bola jangan di enggak boleh di apa direbut karena itu hands free atau tendangan bebas. Kalau dioper pakai tangan boleh direbut. Itu mudah-mudahan kita bisa enjoy nanti jam 2.30 final Lion lawan Fremantle.
2: Oh ya?
0: Iya.
2: Jam berapa tuh?
0: Jam 2.30 mulainya.
2: Jam 2.30.
1: Oh iya. Ini paling suka lihat siapa selebriti atau nyanyi.
0: Behind the scene siapa yang membuka acara.
2: Kita dengar sponsor dulu yuk.
0: Yuk, ayo.
3: Sponsoring Phoenix FM.
4: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? CVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships, and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under 6 can access tailored support through our Parent Pathways program, and our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community, and identity. Wherever your journey leads, CVGT Employment is here to help you reach your goals. CVGT Employment, real people, real support, real jobs.
3: Phoenix FM sponsors.
5: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
2: Betul, terima kasih Pak Kris sudah menjelaskan
0: sepintas aja Bu
2: Sandra tentang
0: tadi. Iya, tadi Bu Rumi sempat bilang waktu pertama kali datang dari Indonesia dia nggak ngerti. Iya, memang saya bilang kalau nggak tahu aturannya susah mengerti Bu Sandra ya.
1: Iya, rough banget kan itu game.
0: Keras ya, tough ya. Itu permainan sport yang paling tough menurut saya selain rugby ya.
2: Selain rugby, rugby mungkin lebih lagi makanya harus pakai helmet segala gitu kan.
1: Pelindung ya.
2: Dan mereka juga apa namanya depend body. Relying on their strength ya kan rugby karena kan
1: hit each other.
0: Saya lihat ya.
2: Mungkin itu yang paling keras kalau
0: salah satu rugby. Iya, salah satu
1: boxing dong.
0: Ya, tapi boxing kan nggak grup, itu kan individual, individual. Salah satu olahraga itu yang paling tough itu di Australia rugby karena itu tidak ada protection sama footy.
1: Rugby nggak ada protection ya?
0: Nggak, itu rugby Amerika yang pakai protection. Kalau rugby Australia itu kuat-kuatan itu fisik. Iya. Jadi kayak gitu mungkin nggak bisa mainkan di negara Asia.
1: Nggak bisa.
2: Iya. Tapi ya sebenarnya bisa coba ya. Di Indonesia kan banyak tuh
0: dukun-dukun
2: tulang.
0: Tapi maksud saya secara fisik kalau orang Indonesia main misalnya lawan Australia gitu, sudah habis, sudah susah.
2: Ke perut ya.
0: Iya susah. Jadi
1: nanti dukun bertindak loh.
0: Iya. Jadi ada memang olahraga yang cocok buat etnik atau ras tertentu gitu, buat Asia misalnya. Misalnya apa? Bulu tangkis, pimpong.
2: Nah itu kebanyakan menang
0: orang Asia.
2: Orang Asia ya, karena kelenturan badannya, tubuhnya mungkin.
0: Iya.
1: Badannya lebih.
0: Even dari bahkan dari memang dari Denmark juga jago ya dari Eropa ya gitu ya. Tapi tetap bukan bentuk apa fisik yang terutama Bu.
2: Padahal skillnya. Aslinya Originalnya Inggris. Badminton dari Inggris ya. Exactly.

0: Tapi yes, karena yes, membutuhkan bukan hanya fisik tapi kelincahan, maka berkembang di Cina sama di Indonesia lebih kuat. Ya?
1: Betul.
0: Di Indonesia itu kemarin congratulations Indonesia menang emas. Kemarin tanggal 24 di Asian Games.
2: Ya. Yeah.
0: Grup mengalahkan Cina 3-2. Itu grup
1: hebat, kan?
0: Badminton
1: Indonesia. Yeah. Nah, ini yeah, madu dan racun.
0: Ibu mau
1: Bill and Broth?
0: Ada yang minta lagu ya? Apa?
1: Madu dan racun. Madu dan racun ini udah tahun berapa ini,
0: siapa
1: Pak?
0: Siapa yang nyanyikan itu madu dan
1: Bill and Broth?
0: Oh, oke. Okay. Saya malah
1: enggak tahu ya.
3: Madu di tangan kanan.
1: Iya, oh, betul, iya, itu dia tuh. Itu

0: Wah, maaf, salah lagu. Harusnya senang malah jadi sedih ya.
1: Kesan di matamu.
0: Bagaimana sih?
2: It's okay.
1: Krisya lagi.
0: Ah, iya betul ya.
2: Ada masalah lagu, teknis sedikit ya, Bu Sandra ya.
0: Minta yang lain aja deh.
2: Iya. Gitu ya.
0: Berarti mungkin kita coba Ermikulit.
2: Ermikulit ya. Ya udah. Oh.
1: Kasih ya.
2: Ermikulit ini
0: Ermikulit itu siapa, yo?
2: Penyanyi jazz dari Indonesia. Betul. Salah satu penyanyi jazz selain
1: legend juga tuh.
2: Ya. Selain siapa namanya? Selain ada satu penyanyi jazz juga dari Indonesia. Siapa? January Christie bukan ya?
0: Bukan.
2: Ya Ermi Juni salah satu penyanyi jazz dan mirip-mirip kayak Selena Jones gitu. Menurut saya sih.
0: Ayo, mari kita coba ya.
2: Lagunya apa nih, Bu?
0: Kasih.
2: Oh, Kasih.

0: Ya, iya, Ermi kulit. Itu
1: Mbak Sevi ya.
0: Permintaan dari Ibu Sevi semoga didengar ya.
2: Oke.
0: Okay. Dan oh iya, lagu Madu dan Racun juga ternyata saya tidak punya, tapi Pak Kris punya. Jadi bisa kita
3: denger
0: kita
3: ini,
0: dengarkan.
1: Yeay.
0: Kita pasang. Selain tapi sebelum itu aja juga ada pesan sedikit ya. This program is produced with the support of the Community Broadcasting Foundation. Tanpa support dari Community Broadcasting Foundation ini agak sulit ya kita untuk tetap berudara.
2: Jadi gimana? Kita mau dengar lagu Madu dan Racun Bu Rumi atau Bu Sandra?
1: Oke. Okay.
0: Ah, boleh.
2: Iya ya, kita coba putarkan lagu Madu dan Racun ya. Oke.
1: Okay. Dengar lagu jadul.

0: Phoenix FM is back at Bunnings Kangaroo Flat on Sunday, September the 27th. Come along and enjoy a true celebration of Australian cuisine, the humble, delicious sausage sizzle. Cooked just how you like them, with or without onions, and topped with your choice of sauce. And the best part, every sausage you buy raises money for Phoenix FM, your community radio station, the voice of your community. So come along to Bunnings Kangaroo Flat, grab a snag and support your local station, Phoenix FM 106.7.
1: Nah itu tadi ya, madu dan racun disambung langsung dengan madu dan garam.
2: Garam dan madu.
3: Sama-sama madu.
2: Ya saya amazing ya, ya lagunya sederhana ya, teknologi ya, jadi menggunakan teknologi yang ada, jadi hip hop dangdut, hipdut namanya.
3: Cuma di Indonesia ya, ya begitu.
2: Ya. Ya, itu bisa viral sampai kemana-mana itu.
1: Iya memang sudah ya, sudah viral itu. Tapi beatnya itu memang
2: hip hop dan dangdut
1: gitu ya.
2: Ada hip hop dan dangdut gitu. Dangdut itu memang ciri khas dari Indonesia ya, Bu Sandra ya?
3: Iya, Indonesia dan India.
2: Enggak ya.
1: Dangdut India.
2: India.
1: Iya.
2: Tapi sudah diindonesiakan.
1: Sudah diindonesiakan.
3: Karena semua history kita kan semua dari India kan.
2: Iya, betul, Gujarat ya.
3: Gujarat.
2: Amazing ya, saya ini sampai bisa ratusan juta, 200 juta orang yang nonton, 203 juta orang.
1: 203 juta jadi 204 sekarang.
2: Saya enggak 1 juta, 203,1. Amazing ya.
3: Bisa anak muda yang berbakat ya.
2: Iya. Saya sekarang lihat
1: dan ya, mujur.
2: Sekarang ya, siapa saja salah satu profesi yang hilang di era sekarang ini, pencipta lagu, Bu. Siapa ya aja yang bisa siapa aja bisa cipta lagu dengan platform yang ada.
3: AI.
2: Iya, ada ya, AI atau AI itu bisa membantu orang untuk bikin lagu dan memasukkan segala macam jenis musik di situ. Iya,
3: dengan suara kita juga bisa.
2: Suara kita gitu. Jadi bayangkan enggak perlu lagi seperti Obi Mesak atau Rinto gitu, enggak. Orang seperti penyanyi, seorang tadi Temsil atau siapa dari kampung kata Mbak Rumi, bisa bikin lagu dengan penonton 200 juta orang. Itu kalau dimonetize dia udah seperti apa, saya juga gak kebayang itu.
1: Benar ya, sekarang memang, tapi kadang-kadang kalau kita pikir-pikir lagi, dunia ini jadi penuh dengan kepalsuan ya.
3: Betul.
2: Gimana tuh Bu Sandra kok begitu?
1: Misalnya di Facebook gitu kan. Padahal wajah kita bulat.
3: Filter ya.
2: Ya, saya
1: di Facebook jadi langsing, jadi tirus, ya kan?
2: Iya, saya lihat ada juga sih, saya sering lihat ada beberapa teman yang seperti itu. Jadi suka memasukkan yang tidak sebenarnya, tapi itu memang begitu kan, Bu ya?
3: Gunanya
1: sekali itu.
2: Gunanya teknologi ya. Jadi bikin menarik ya. Nanti pas setelah kopi darat mereka bingung, loh kok beda.
1: Bukan bingung, kaget. Loh kok?
2: Dulu namanya tuh karena belum ada platform, belum ada apa software filter. Ya Bu ya. Jadi orang pakai ini Bu, pakai apa handphone Oppo, handphone apa gitu ya Bu ya, yang
3: pakai bedaknya banyak ya. Kayak punya saya nih.
2: Sekarang pakai sekarang pakai platform aja, pakai software aja bisa.
1: Betul. Berarti alat-alat kosmetik mungkin menurun penjualannya. Nggak perlu tuh. Iya kan?
2: Enggak, itu kan buat di sosial media, Bu. Kalau ibu mau ke party tetap perlu kosmetik kan, Bu? Iya, banyak kepalsuan ya sekarang, Bu ya. Kok kita ngomong sampai ke kepalsuan, ini gara-gara garam dan madu yang
3: terkontaminasi.
1: Mending kita sponsor dulu dah.
2: Oke. Yuk.
4: Phoenix sponsor. Bendigo Ink and Toner, formerly known as Cartridge World, is situated at 296 High Street, Golden Square. Bendigo Ink and Toner offers all the leading brands of cartridges, printers, paper and more. No fuss, save big, print happy. At Bendigo Ink and Toner, you'll save up to 50% and protect the environment with their use-again cartridges. Save big on printer ink and toner and check out the tailored solutions for your business. Bendigo Ink and Toner will solve your printing problems.
5: sponsoring Phoenix FM.
6: Changes are coming to your bins. The city of Greater Bendigo has a new organics processor, turning food and garden material into compost. Some items will no longer be accepted in the organics bin. From October 1, only food scraps, garden material and liners provided by the city can go in the organics bin. All other items like paper, cardboard and pet poo go in general waste, recycling or to a city recycling centre. For details, visit bendigo.vic.gov.au/waste.
7: Phoenix FM's on-demand and podcast platform brings you the great shows you've missed or just want to hear again when and where you want them. Over 20 of our locally produced shows on themes including First Nations news and music, local sports, world music, heavy music, multicultural music, new Australian music, live performances, country music or the 70s, 80s or 90s, all there for you to check out when it suits you. Or catch up on some of our community conversations and find out what's going on locally. Whatever your interest is, it's all just a click away. Go to phoenixfm.org.au and use the program guide to find the show you want or use the Explore tab and the On Demand option. And in seconds, you'll be listening to your favourite Phoenix show when and where you want. Provided for your convenience by our sponsors, Skip Skateboard and Trash Cult on Phoenix FM, the voice of your community.
1: Nah, itulah.
8: Tadi lagu apa terakhir kita ya, Busan ya?
1: Tadi.
8: Garam dan madu kok ujungnya kepalsuan.
1: Madu dan garam. Madu. Yang pertama kan madu dan racun.
3: Madu dan racun.
1: Kedua, yang kedua
3: madu dan garam.
8: Ada
3: madu
8: madunya deh. Ada, garam pokoknya ada madu.
3: Ada lagi madu tiga. Madu ada tiga apa lagi? Dani. Hah? Lagunya Dani.
1: Oh, yang
3: madu tiga.
8: Madu ya, tiga ya.
3: Madu tiga apa madu?
1: Yang saya tahu sih di madu.
3: Emang itu.
8: Itu madu. Oh,
3: madu tiga apa madu? Madu tiga.
8: Madu itu apa sih sebenarnya? Madu itu kan manis ya,
1: manis,
8: enak
1: ya.
8: Kan?
1: Manis.
8: Tapi kok orang sering mengasosiasikan madu dengan
3: kasihan madunya ya.
1: Di madu gitu. Kan
8: di madu.
1: Loh, itu kan memang manis, Pak. Biasanya kalau yang di madu itu selalu di manis-masin kan? Ah. Dia yang lebih disayang misalnya, dia yang lebih diperhatikan gitu ya.
3: Sisanya enggak gitu.
1: Kalau misalnya yang di madu itu perempuan, biasanya kan perempuan ya kan.
8: Kenapa di madu? Jadi kalau di bahasa Inggrisnya di honey gitu ya.
1: Honey. Di honey.
3: Oh iya, madu min honey. Oh.
8: Atau ada asosiasi atau ada istilah yang lain dari madu itu karena mungkin bukan asosiasi ke madu manis tapi mungkin madura atau apa gitu enggak? Bukan.
1: Madura. Kayaknya memang madu manis madu. Itu.
8: Bukan madura gitu ya, bukan.
1: Karena biasanya kalau sama istrinya galak kalau
8: belum punya madu sih biasanya enggak.
1: Madu. Cuma yang manis-manisnya aja ya kan.
3: Bahaya.
8: Habis manis sepah dibuang, habis manis madu dibuang ya.
1: Nah, sepahnya itu istrinya.
8: Oke, kita dengar lagu apa nih setelah ini Bu Sandra?
1: Ada permintaan nih dari Ibu Rina Bok. Katanya minta lagu Krisya Kala Sang Surya Tenggelam.
8: Waduh, ini Kala Sang Surya Tenggelam. Kita coba dengar ya.
1: Boleh.
8: Ya.
1: Yuk.
8: Oke.

0: Does your business or group want to support vibrant and diverse community radio? For sponsorship information, email admin@phoenixfm.org.au. Phoenix FM, local, award-winning, inclusive, the voice of your community.
1: Mantle and Brisbane have named unchanged teams for today's AFL Grand Final. Lion Lachie Neale will take the field, avoiding a one-game suspension for striking. Brisbane coach Chris Fagan says the team had been prepared for the star midfielder to be unavailable.
2: It was a bit like last year. You know, we didn't know he was going to play last year until the day before the game when he got through a fitness test. So sort of history repeating itself, just in a different way. But, a good thing. Good for Lachie, good for footy, I reckon.
1: Wet weather has been forecast for the MCG. The grand final gets underway at 2:30 Australian Eastern Standard Time. The Queensland Family and Child Commission warns the state's child safety services are stretched. The Commission's annual report was tabled in Queensland Parliament yesterday afternoon. It's revealed a nearly 60% rise in the number of children known to child safety who have died. The figures show almost 450 children entered the system between June last year and March this year, up 20%. An independent rapid review will probe child protection services in a WA mining region after a dozen children were reportedly found living unsupervised in squalor. Reports first appearing in the Australian newspaper described more than a dozen children living unsupervised in a South Headland home about 1,600 kilometres north of Perth. The National Indigenous Children's Commissioner has called for new Western Australian laws to protect and respect the rights of Aboriginal children across the state. Two major hurricanes, Polo and Nolo, have developed in the Pacific Ocean, with Hawaii and the west coast of northern Mexico bracing for strong winds and heavy rain. Nolo is currently swirling near Hawaii, with forecasters warning of life-threatening flooding. Polo is a Category 5 storm heading towards Mexico's Baja California Peninsula. First Nations bush tucker businesses are in Sydney to bring native flavours to more Australians. Shannon Kirkwood has the story.
3: The Australian Native Food Festival is a celebration of Indigenous culture and brings together chefs, storytellers, knowledge holders and industry leaders. Mountain pepperberry, lemon myrtle and wattle seed, some of the flavours on offer by the Indigenous-run businesses. It's estimated the bush food industry is worth at least $81.5 million. Curator Sharon Windsor says the festival is about creating a platform for First Nations people and for the industry to be seen, heard and recognised.
1: Returning to sport, the Socceroos have drawn 1-1 with Brazil in their international friendly in Townsville. The two sides meet again in Brisbane. The national men's blind cricket team say they're determined to continue representing Australia overseas despite funding challenges. Captain Matt McCarthy says funding from Cricket Australia is no longer available, so athletes are having to find the money themselves. He says a fundraising campaign has been launched.
4: Normally we would have a few training camps and an international tour funded for our team. Unfortunately, this year they haven't been able to provide that. So we're doing a self-funded tour to Sri Lanka, organised by our players and our Blind Cricket Australia board.
1: And the Sydney Roosters have secured their first NRL Grand Final appearance since their 2019 premiership, defeating the Dolphins 36 points to 20 in a preliminary final in Brisbane. The Roosters will face either Penrith or Newcastle, who play tomorrow.
5: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: Phoenix FM, Bendigo and District Weather Forecast is brought to you by Look Video Surveillance. Professional, security systems, access control and CCTV. Look Video Surveillance sponsors the Phoenix FM.
7: Yeah, begitulah. Weather forecast hari ini ya, itu 21 kemungkinan hujan 1-5 mm, tapi kenyataannya terang, cerah
8: hari ini,
7: ya kan hari ini. Ya nanti malam mungkin sampai 11.
9: Oh,
7: so,
9: lumayan lah.
7: Bagus hari ini. Besok itu berawan, nggak hujan tapi 18.
9: Oke lah.
7: Sampai 5. Ya masih lah. Masih enak. Hari Senin itu berawan lagi, tapi sampai 21. Jadi, ya silakanlah. Tapi kalau mau berkebun mungkin 24 hari Selasa.
8: Waduh.
7: Gak hujan juga. Berawan tapi 24.
9: Jadi 4 hari ke depan gak hujan ya Bu Sandra?
7: Gak hujan.
9: Oke.
7: Bukan cuman itu. Sampai hari Kamis nanti mungkin akan hujan.
9: Oke.
7: Itu lagu barusan yang kita putar itu sebelum sebelum berita itu grupnya namanya Kuburan. Serem sekali.
9: Simetri.
7: Tapi lagunya lucu enak juga. Ya? Asik didengar ya kan? Nih, rupanya lagu-lagu yang kita pasang nih kebanyakan yang unik-unik dari tamu spesial kita nih.
9: Iya, tadi itu lagu itu permintaan dari Ibu Rumi, bukan permintaan, atas direction dari Ibu Rumi gitu. Lagu Kuburan, saya jadi bingung ya. Tadi saya lihat yang
7: Kuburan Band.
9: Kuburan band,
8: band
9: ya.
8: Nama bandnya.
7: Judulnya apa? Lupa.
8: Lupa-lupa ingat.
7: Terus lupa-lupa ingat.
9: Kata-katanya cuma saya lupa, saya cuma ingat nadanya. Terus do re mi fa, do re mi aja.
7: Iya.
9: Itu katanya begitu. Saya pikir itu anak kecil juga bisa bikin lagu itu ya.
7: Tapi ternyata enggak kan?
9: Enggak. Itu cerita seperti Columbus dulu. Pernah dengar yang Columbus dijamu makan malam terus dia tanya siapa yang bisa kasih berdiri ini telur? Semua orang coba bikin nggak bisa gitu. Terus dia ambil telurnya, telur dia cek trek dulu baru dia kasih berdiri gitu. Terus dia bilang, orang-orang bilang iya semua orang juga bisa. Dia bilang iya semua
7: tapi
9: orang
7: gak
9: juga
7: pikir, tapi nggak kan? Bikin.
8: Out of the box ya.
9: Sama kayak semua orang juga bisa keliling dunia tapi nggak bikin.
8: Iya. Hal-hal pemikiran out of the box itu emang kadang kita perlu ya.
7: Bukan kadang,
8: memang perlu.
7: Itu menguntungkan.
8: Menguntungkan.
9: Oh gitu ya, ya kan? Di luar box ya.
8: Iya. Iya kayak kalau kita berkebun gitu kan, kita kalau misalnya di sini out of the box banget kayak kalau di Indonesia kita nggak pernah. Kita gimana caranya berpikir itu kebun kita bisa subur, bisa tanaman kita bisa tumbuh.
9: Caranya gimana tuh Bu Rumi?
7: Kita nyanyi. Lihat kebunku.
9: Itu kalau di Indonesia.
8: Tapi itu benar. Saya tuh kalau berkebun, tanaman saya ajak ngomong.
9: Oh, ajak ngomong.
8: Aduh, jangan, saya punya pohon singkong.
9: Oh,
8: pohon
9: gitu.
8: Singkong, Pak.
9: Di singkong ada di sini? Ibu tanam singkong?
7: Ada.
8: Batangnya, Pak.
9: Oh, Ibu tanam?
8: Iya kan kalau saya tinggal di Cuten itu kan dingin sekali. Itu icy kan, kalau misalnya bisa sampai minus 2.
9: Es ya?
8: Es. Jadi tanaman tuh pasti mati banget.
9: Iya.
8: Sedih banget ngeliatnya. Terus jadi kita bawa masuk.
7: Terus dinyanyiin singkong dan keju.
9: Tapi sebentar, Ibu punya tanaman singkong di rumah?
7: Ada. Saya juga dikasih satu.
9: Saya belum.
7: Tapi yang aku resin piece.
9: Enggak, yang Ibu dikasih itu batangnya atau?
8: Batangnya
7: dan udah ada daunnya waktu itu. Dikasih sama Rumi juga.
9: Dicoba tanam?
7: Ditanam hidup.
9: Hidup.
7: Tapi terus dia bilang juga, katanya kalau kita potong-potong yang di setiap ada stick-nya. Apa itu namanya tuh kayak
9: ruasnya
7: itu bisa jadi
8: bisa tumbuh
7: lagi gitu kan. Lah saya potong-potong lah jadi 3 ya kan. Apa hasilnya?
9: Tumbuh.
7: Mati. Enggak, mati semua.
9: Oh kasihan.
8: Terlalu dingin Pak.
9: Itu karena udara dingin atau enggak, karena dipotong?
7: Padahal saya masukin ke dalam.
8: Terlalu dingin juga rumah lo.
7: Rumah dingin. Kan deket heater.
9: Jadi
8: matahari kali.
9: Kurang matahari ya.
7: Kurang matahari mungkin.
9: Tapi Ibu punya tumbuh di Castle Maine.
8: Tumbuh
9: ya.
8: Saya taruh di pot.
9: Taruh di pot di greenhouse di dalam rumah.
8: Taruh di kamar.
9: Oh my god, taruh di kamar ya. Bisa berebutan oksigen dengan
7: itu
9: Ibu nanti malam hari.
7: Dioksida tuh kalau malam kan mengeluarkan dia.
8: Pohon pisang saya di samping tempat tidur, Pak.
9: Setiap malam enggak dong?
8: Iya.
9: Karena secara fotosintesis kalau pohon itu dia menghirup,
7: mengeluarkan dia menghirup ya. Oksigen.
9: Dia mengambil
7: di malam
9: oksigen,
7: hari ya kan?
9: Iya, kalau malam hari kan dia sebaliknya, Bu. Dia akan mengeluarkan karbon ya.
7: Karbon dioksida ya.
9: Iya. Jadi Ibu bisa hati-hati loh.
8: Masih
9: nanti berebutan oksigen dengan
7: terus tanaman yang kehirup,
8: mungkin Bapak ya, si harus lihat rumah saya seperti apa, karena rumah saya itu kan semua brick ya.
9: Terus ditaruh tanaman dalam rumah?
8: Dalam rumah.
9: Semuanya?
8: Jadi rumah kita itu kan step-step gitu, karena di bus ya.
9: Iya.
8: Rumahnya di bus, terus jadi step-step gitu, tanjak-tanjakan.
9: Bertingkat-tingkat. Saya harus
8: itu tidak ada sekat.
9: Saya coba bayangkan ya. Oke. Jadi Ibu, nanti satu kali saya ke sana deh. Saya mau lihat pohon-pohon yang ada dalam rumah. yang survive dari udara dingin tapi berebutan oksigen dengan Ibu di malam hari.
7: Tapi ada juga kayak indoor plants yang sebenarnya fungsinya
8: untuk
7: membersihkan
9: di siang hari, ya gitu kan? Betul, ya di siang hari. Tapi malam hari dia akan butuh oksigen, dia ambil oksigen juga.
7: Kalau indoors enggak, yang memang khusus gitu loh, namanya yang ingat lah.
9: Plastik.
7: Tapi kalau singkong ya mungkin enggak.
9: Tapi bisa punya umbi.
8: Ya enggak mungkin ya.
9: Oh sebentar, karena jadi singkong itu enggak punya ubi, enggak punya. Lalu gimana, apa namanya
7: kan singkong? Kan daun dia yang dimakan.
8: Bapak, itu kecil sekali Bapak. Enggak gede.
9: Kecil, enggak gede ya. Karena singkong itu saya makan ubinya.
8: Oh iya.
9: Akarnya.
8: Itu beli aja Pak, dia sendiri. Capek nanumnya.
9: Nanumnya capek ya.
7: Tapi kalau orang Jawa, orang ini kan daunnya justru daunnya yang dibikin
9: sayur ya. Terus kalau diambil daunnya tumbuh lagi.
7: Tumbuh lagi.
9: Sekecil lagi itu.
7: Kecuali pohon saya enggak.
8: Ini sekarang udah mulai kita keluarkan karena udara udah mulai panas kan.
9: Iya.
8: Gitu. Kayak frangipani.
9: Apa itu, Bu?
8: Frangipani itu
7: bunga kamboja.
9: Oh, bunga kamboja
8: juga susah. Terus pohon apa? Jambu. Jambu batu.
9: Oke.
8: Nah itu juga saya ada, tapi kecil. Saya bawa dari Queensland waktu itu.
9: Oke.
8: Ya.
9: Sekarang saya tahu kenapa Ibu kena hay fever.
8: Iya.
7: Mungkin karena
9: tanamannya dalam rumah.
8: Oh enggak Pak. Itu saya kena hay fever itu waktu saya lagi jalan-jalan di di mana, di St Kilda dulu.
9: Itu banyak pollen di sana.
8: Iya, nggak tahu deh. Pokoknya saya kena. Di situ udah gitu mulai ya? Bersin-bersin mata.
9: Iya.
8: Terus yang parah itu waktu camping di Wombat.
7: Wombat Hill.
8: Wombat Forest.
9: Wombat Forest.
8: Di Kyneton sana. Itu rencananya 2 malam, tapi ternyata 1 malam mata saya bengkak.
9: Iya.
8: Semua saya enggak mandi kan?
9: Iya, bisa, betul. Itu karena enggak kelihatan ya, tapi dia benih-benih itu udah masuk ke hirup ke dalam.
8: Iya.
9: Hidung udah kena syaraf kita.
7: Betul.
8: Enggak mempan itu, kita pakai medicine juga enggak.
9: Iya. Jadi ngomong-ngomong, Bu Rumi udah berapa lama di Castlemaine, kalau boleh cerita sedikit buat pendengar kita?
8: Di Cuten ya. Kami
9: di mana tempatnya, Bu?
8: Di Cuten.
9: Oke.
8: Okay. Cuten, tempat gold gitulah, gold mining. Karena kan saya tuh 2018.
9: Jadi 2018 akhir. Sekarang ini sudah 8 tahun ya.
8: Iya. Iya, back forward dulu. Nah, dari Jakarta yang memang metropolitan ya.
9: Bagaimana tuh Bu menghadapi kehidupan di bus setelah perbedaan dari Jakarta?
8: Awal-awal sih enggak apa-apa, tapi ternyata
9: rindu juga. Enggak.
8: Jangan salah Pak, awalnya tuh rumah kami itu toiletnya itu enggak ada. Jadi kami pakai portable toilet.
9: Oke.
8: Dan ini, bisa bayangin itu kalau
9: ini ada tujuan khusus Bu seperti itu, jadi mau kembali ke alam kah atau bagaimana? saya karena saya dulu punya teman juga di Hitchcock sana ya Bu ya, Bu Sandra teman kita ya, yang ya mirip-mirip seperti itu, Bu Nita kalau dengar ya, yang punya rumah di bus dan saya kalau ke sana bertamu toiletnya juga terbuka gitu ya Bu ya. Iya.
7: Tapi semua.
9: tapi gimana coba Bu Rumi jelasin ke saya. Jadi waktu Ibu pindah ke sini kembali ke alam ceritanya. Judulnya begitu, mau kembali ke alam.
8: Pengennya gitu ya, pengen coba-coba tapi ternyata kok gini amat, susah. Kok jadi susah sih di sini?
9: Susahnya kenapa Bu? Susah beradaptasi dengan alam atau gimana?
8: Gini
9: kan ya, enak ya segala sesuatu dari alam ya. Back to nature.
8: Itu awal-awal awal-awal oke, tapi kok lama-lama saya berontak juga. Aduh, kayaknya nggak bisa nih kayak gini. Saya mau pulang.
9: Contohnya gimana Bu yang susahnya? Misalnya toiletnya nggak ada.
8: Toilet nggak ada.
9: Jadi gimana? Buangnya di luar, di tanah atau gimana?
8: Jadi kami kami punya portable toilet yang bisa di flush gitu.
9: Oke. Okay.
8: Jadi kalau penuh.
9: Oke.
8: Okay. Pasangan saya.
9: Iya. Yeah.
8: Yang buang.
9: ke hutan.
8: Iya, ke toilet di luar.
9: Oh.
8: Karena kami punya toilet di luar. Okay. Jadi sebenarnya satu kompon itu ada dua rumah.
9: Oke.
8: Okay. Nah, yang satu toiletnya di luar. Mm-mm. Jadi yang satu rumah itu memang kita sewa.
9: Oke.
8: Okay. Orang. Nah, yang ada satu toilet di luar juga. Kalau orang zaman dulu toilet kan di luar.
9: Iya, betul. Iya kan? Betul, betul.
8: Nah, ini kami harus di luar.
9: Okay.
8: Toiletnya, karena saya nggak mau di luar dingin.
9: Pakai jadi, portable.
8: Pak, dari Jakarta humid terus ke sini dingin.
9: Iya. Yeah. Hmm,
8: bulan Mei. Mei itu lagi dingin-dinginnya.
9: Jadi terus kalau mau ke toilet keluar ya repot ya Bu ya.
8: Repot.
9: Saya lagi bayangkan ini gimana toiletnya di portable terus kalau musim dingin itu, aduh struggling ya.
8: Banget. Yeah. Dan terus mandi juga kita nggak, waktu itu nggak ada air panas, jadi kita pakai.
9: Ini benar-benar kembali ke alam ya Bu ya?
8: Iya, kayak benar-benar.
9: Jadi selain toilet, kamar mandi, apalagi listrik juga nggak ada.
8: Listrik ada. Oh. Gas yang nggak ada. Kita,
9: oh gas nggak ada.
8: Kita, makanya sampai sekarang kalau gas kita nggak pakai gas.
9: Pemanasnya pakai kayu, bakar.
8: Pakai heater bisa ada.
9: Oh ada heater itu.
8: Listrik. Air panas kita sekarang udah ada.
9: Okay.
8: Berapa tahun ya? 3 tahun inilah.
9: Tapi awal mulanya bisa diceritakan sedikit Bu, gimana sampai Ibu bisa kembali ke alam ini, ada kesepakatan bahwa okay, kita back to nature gitu atau gimana? Saya ini Greenpeace dan sebagainya atau bagaimana nih? Saya ini green atau tiba-tiba greener gitu bagaimana? Saya soalnya sering dengar orang itu sangat mencintai alam ya, tapi hidup dengan kondisi seperti itu saya belum bisa gitu.
8: Iya. Tapi ada yang
7: keterbatasannya itu
9: exactly,
7: yang
9: iya.
7: Kadang-kadang harus di
9: iya.
8: Ya, itu kayaknya terpaksa ya.
9: Oh,
8: sebenarnya dari awal tuh pasangan saya juga udah nanya, kamu yakin mau tinggal di sini?
9: Okay.
8: Iya, saya yakin. Awal-awal oke,
9: cinta kan.
8: Saya mau coba. Awal mau coba
9: mau ngatasi
8: pak.
9: Semua.
8: Sebenarnya dia bilang kalau kamu mau di Melbourne atau di kota yang lebih lebih banyak sosialnya, tetangganya, ayo nggak apa-apa.
9: Oh ini nggak ada tetangga?
8: Jauh pak.
9: Oh jauh itu berapa lama, berapa? Ya,
7: tapi enggak lah, di Cioten enggak terlalu jauh-jauh.
8: Enggak jauh banget sekali, kita, ya? Tapi enggak bisa lihat ya.
9: Tetangga next door berapa? Berapa next meter?
8: Next door tuh harus ya, berapa, ada?
9: 10 meter?
8: Enggak, lebih ya, ada 200, 400 gitu.
9: Mungkin menyenangkan kali ya kalau mau retreat gitu ya.
7: Kalau lagi ya kalau lagi sendu menyenangkan ya.
9: Saya bayangkan.
7: Kalau lagi kesepian.
9: Iya,
8: kalau memang kesepian saya karaoke. Saya karaoke sendiri dan enggak ada yang dengar.
9: Tapi itu manusia ya, kalau di tempat ramai kita pengen ke sepi.
8: Betul.
9: Pengen ke gunung gitu. Orang di gunung pengen ke pantai. Iya.
8: Karena bisa bayangin Pak, waktu di Jakarta itu kan kita bisa apa aja ya, bisa maksudnya bisa nemu apa aja 24 jam.
9: Okay.
8: Jam 10 itu masih rame. Ini kalau di Cuten atau di Castleman jam 6, jam 7 paling cuma ada pizza.
9: Pizza.
8: Pizza.
9: Pizza itu Ibu order pizza atau Ibu bikin?
8: Enggak
9: pizza?
8: Bisa Pak, pernah order, coba online, datangnya 35 menit, 30 menitan setengah jam gitu,
9: okay.
8: Itu udah dingin. Kan gak enak banget pizza dingin kan.
9: Iya.
8: Dan dia pakai sepeda Pak.
9: Untuk mencapai tempat Ibu.
8: Deliverynya pakai sepeda.
7: Sehat lah delivery guy-nya.
8: Aduh kasihan banget
9: dari kota.
8: Ya 6 kilo, bayangin 6 kilo dari
9: Castleman kota ke tempat Ibu.
8: Dan itu kan banyak kanguru kan,
7: banyak kanguru.
9: Jadi Ibu sudah 8 tahun tinggal di situ.
8: Alhamdulillah sudah di situ.
9: Senang ya.
8: Dan ya
9: kembali ke alam.
8: Ya, sampai gini, yang saya perhatikan ya, perbedaan cuaca antara Bendigo sama Cuten itu juga Cuten. Beda.
9: Mm-mm.
8: Untuk
9: lebih dingin, lebih panas.
8: Lebih dingin.
9: Lebih dingin.
8: Itu makanya kalau misalnya, Ci, gimana kabar itu, Ci? Gitu. Kabar tanaman lu. Coba kita coba tanaman apa pohon singkong di Bendigo sama di Cuten. Ternyata Bendigo lebih parah, tapi mungkin nggak tahu deh.
7: Tapi mungkin karena nggak di yang biaranya ini.
9: Ibu tanam cili nggak, cabai nggak?
8: Cabai tanam.
9: Tanam juga. Bisa tumbuh.
7: Oh, kalau cabai di sini juga.
9: Bisa ya.
7: Rimbun.
9: Pisang.
7: Nah, kalau pisang.
8: Pisang nggak bisa
9: ya.
7: Yang jelas daunnya aja udah susah.
9: Durian.
7: Buah nggak mungkin.
8: Durian apalagi pak.
9: Durian
8: pohon besar.
7: Durian ada tuh di emporium.
9: Saya boleh sebut nama.
8: Asian grocery.
9: Tapi
7: Yaudah, kita denger sponsor dulu deh.
9: Ya, kita denger sponsor dulu. Tapi saya mau terusin nanti setelah ini ya, bagaimana kehidupan di bus ya Bu Sandra ya. Yeah, okay, kita dengar
10: sponsors of Phoenix FM.
11: At MacKillop Family Services, this Foster Care Week we recognise the people who make an extraordinary difference to the lives of children and young people. To the foster carers in our local community, thank you. Thank you for opening your hearts and homes, for showing up through the challenges and celebrating the victories, for creating opportunities for children and young people to feel safe, connected and supported. Being a foster carer is one of the most important roles in our community. Your care, commitment and kindness leave a lasting impact. From all of us at MacKillop Family Services, thank you.
12: Phoenix FM is back at Bunnings Kangaroo Flat on Sunday, September the 27th. Come along and enjoy a true celebration of Australian cuisine, the humble, delicious sausage sizzle. Cook just how you like them, with or without onions, and topped with your choice of sauce. And the best part, every sausage you buy raises money for Phoenix FM, your community radio station, the voice of your community. So come along to Bunnings Kangaroo Flat, grab a snag and support your local station, Phoenix FM 106.7.
7: Ya, betul. Nih, saya sudah janji nih sama Miriam kalau saya akan mengiklankan acaranya dia.
8: Oh, iya.
7: Jadi hari Sabtu tanggal 3 Oktober nanti jam 11 sampai jam 6.30 ada di Roslyn Park.
9: 3 of October, Roslyn Park.
7: Iya, itu acara Latin Festival.
9: Oh, amazing.
7: Biasanya mereka Latino. Tuh mengadakannya di apa itu yang apa Garden of the Future atau apa gitu kan. Tapi sekarang tahun ini untuk pertama kalinya mereka mengadakannya di Roslyn Park. Jadi kalau misalnya ada waktu dan ingin tahu apa aja acaranya di Roslyn Park.
9: 3 of October, Roslyn Park.
7: Ya, itu acara Latin Festival.
9: Oh, amazing.
7: Biasanya mereka Latino. Tuh mengadakannya di apa itu yang apa Garden Rosalind. Of the Future atau apa gitu kan. Tapi sekarang, tahun ini untuk pertama kalinya mereka mengadakan

0: Silakan datang dari pagi sampai jam dari jam berapa ini? Jam 11 sampai jam 6.30.
1: Oh, dari sampai malam 6.30.
0: Iya,
2: masih terang gitu, Pak.
1: Belum daylight saving ya, Bu ya?
2: Belum
0: ya. Lanjut, Pak.
1: Oh, lanjut. Tadi kita ngomong soal kehidupan di bus ya. Saya tuh amazed sekali ya dengan orang-orang yang tinggal di bus. Karena apa, Bu? Mereka mengorbankan, kalau bagi saya ya, biasa hidup dengan modern, dengan segala macam teknologi ya. Saya mau tanya, di sana tapi kan ada wifi, ada dong, Bu?
2: Wifi
1: ada.
2: Kita pasang, Pak.
1: Pasang ya. Jadi sebenarnya akses keluar tetap ada
0: masih
1: dong.
0: Masih ada, masih ada.
1: Terus listrik ada.
2: Ada, masih.
0: Solar ya?
2: Enggak.
0: Kita generator.
2: Kita coba pakai solar tapi ternyata banyak pohon kan. Kalau
1: jadi pakai gitu. Generator.
2: Enggak, Pak.
0: Kalau mati listrik, kalau mati listrik, listrik aja
2: kali listrik, ya. Listrik ya terima.
0: Ya sama aja, kita juga gitu ya. Untungnya enggak. Coba kalau di Indonesia sebentar mati listrik, lilin nyala kena prank malam ya kan.
1: Di sini kan enggak ada kan mati listrik itu. Terus listrik juga bebas jumlahnya, enggak dibatasi berapa.
0: Ya, asal mau bayar aja.
2: Dan exactly. yang saya tahu listrik ternyata di sini punya beberapa perusahaan ya. Jadi tidak, jadi bukan hanya satu perusahaan kayak
1: Power
2: di
1: core?
2: Indonesia.
1: Iya, kalau di sini yang namanya infrastruktur listrik dikuasai oleh satu Bu, infrastruktur Power core. Ini modelnya kayak telepon. Jadi infrastrukturnya punya Telstra atau Telstra ya atau Power core. Tapi marketingnya itu produknya bisa dimarketing oleh siapa aja.
0: Iya.
1: Oleh Optus. Oleh Vodafone, oleh RCL, ya itu provider atau saya bilang marketing agent. Jadi kalau listrik itu ibu bilang oleh siapa aja, ya itu mereka marketing agent. Infrastrukturnya,
0: tetap
1: punya power core.
2: Power core itu ya.
1: Yang punya tiang-tiang listrik itu Bu.
0: PLN.
1: Tapi bisa di package sama mereka. Jadi perusahaan dari Hong Kong atau siapa gitu yang sekarang saya jadi langganan, saya nggak usah sebut nama, untuk listrik dia bisa lebih murah karena dia bisa ambil dari power core dan dia distribusi dengan marketing channeling yang lebih murah gitu. Jadi kalau ibu masak pakai listrik?
2: Saya pakai listrik, nggak ada gas.
1: Nggak ada gas ya. Terus kalau
0: Chris ngebayanginnya pakai kayu bakar.
1: Serius
2: kalau kita heater, Pak. Kita pakai heater, pakai firewood.
1: Oh, pakai kayu bakar.
2: Beli kayu.
1: Ibu beli, kok beli? Nggak
2: beli.
1: Potong ini. Kalau perlu saya banyak kayu di rumah.
2: Kayu apa?
1: Saya potong pohon, bukan potong pohon. Saya ada kayu-kayu palet.
2: Palet kita tergantung ya, karena kan nggak bisa tergantung.
0: Nggak bisa langsung dibakar ya kayu.
1: Palet.
0: Harus dikeringkan dulu, kalau enggak asapnya banyak sekali.
1: Jadi 2-3 tahun gitu.
2: Dan yang kita beli itu kayu yang memang dari sustainability gitu. Jadi memang bukan yang dipotong.
1: Ibu nggak bisa minta izin potong itu kayak teman saya di Castleman yang lain gitu, pergi di hutan bawa trailer gitu.
2: Oh iya, ada yang begitu. Enggak, kita
0: itu ada izin tapi juga ada misalnya limitnya kan.
1: Exactly.
0: Cuma boleh
1: nggak boleh
0: berapa?
1: Iya, nggak boleh satu hutan dipotongnya. Nggak boleh
0: hutan
2: di Indonesia. Di Indonesia bisa tuh.
1: Jadi kebakaran hutan nanti Bu ya.
2: Bisa.
0: Iya. Jadi kita mau putar lagu request dari Bu Eni.
1: Oh, ada yang minta
0: kan?
1: Lagu. Saya lagunya
0: minta
1: apa?
0: Lagu My Heart dari Acah dan Irwansyah.
1: Iya.
0: Tapi sesudah itu juga kita akan putarkan lagu dari siapa itu namanya tuh, Didi, siapa yang kita putar kemarin
1: Didi
0: minggu
1: Kempot?
0: Yang lalu? Didi Kempot.
2: Oh, iya.
0: Pamer Bojo.
2: Oh, iya.
0: Bisa enggak, Pak?
1: Oh, ada yang masih mau dengar,
0: Pak? Masih tetap dia kekeh, katanya dia dia istirahat jam 9.30 katanya masih mau denger ini.
1: Yaudah,
0: untuk Riannya.
1: Kita dengar My Heart dulu deh dari Acah.
0: Yeah. Terus kita sambung dengan Pamer Bojo ya.
1: Iya, oke. Mari kita dengar dari Acah.
0: Sudah mulai?
1: Iya. Yeah.

0: ngomonglah, ya kan?
1: Elpa Mas, rumah sangat sederhana sekali. Lucu ya. Kata-katanya simple gitu ya.
2: Iya, kalau dipikir lagu-lagu zaman dulu tuh memang agak lebih merakyat, terus bukan hanya cinta gitu loh.
1: Sederhana ya. Iya, iya. Cintanya universal mungkin.
2: Iya,
1: ya, betul.
0: Tapi juga sebenarnya itu perlu pemikiran dan itu realita hidup di sana, ya kan? Kalau uangnya pas-pasan, ya itulah rumah sangat sederhana, ya kan? RSS.
1: Rumah sangat sederhana sekali.
0: Iya, karena ya kemampuannya ya segitu, tapi mereka happy.
2: Tipe 21.
0: Karena paling dikit ada tempat untuk, ya kan, terlindung dari hujan, panas, betul, ya kan, daripada kontrak-kontrak.
2: Iya.
1: Tapi saya nggak pernah dengar ya di Indonesia itu ada masalah perumahan gitu, nggak pernah ya. Kayak di sini kan sering kan digaungkan masalah housing gitu, masalah perumahan untuk yang rent, masalah perumahan untuk yang owner dan sebagainya. Tapi di Indonesia saya nggak pernah dengar gitu ada masalah dengan masalah perumahan. Apa memang karena masalah itu tidak pernah diungkap gitu?
0: Saya rasa karena orang Indonesia itu kan ngumpul ya kan? Makan nggak makan asal ngumpul.
1: Jadi dan rumah bukan masalah.
0: Iya, mereka tuh nggak terlalu besar tentang privacy.
2: Iya,
1: betul.
2: Ya, kan? tinggal aja sama gue kan gitu.
0: Iya, makan aja juga kan kalau kita pas lagi makan misalnya ada orang datang, ayo makan gitu kan. Iya. Kalau orang sini kan enggak. Kalau kita pas datang, mereka sedang makan, kita duduk aja nungguin.
1: Itu budaya ya, Bu ya.
0: Itu budaya.
1: Iya. Saya ingat ya, dulu di Ambon, juga di Kalimantan ya, itu rumah adat, itu rumahnya besar sekali. Terus yang tinggal itu banyak banget. Iya, bisa sampai 20 orang, 30 orang tinggal itu rumah adat di Kalimantan, saya ingat. Tapi banyak sekali orang di situ dan jadi enggak masalah rumah di situ.
2: Betul.
0: Kalau di sini kan enggak,
1: harus ada privacy.
0: Harus ada privacy, ada jarak gitu kan. Kalau di sana ya kan
1: yang penting kepalanya bisa taruh nempel gitu tidur sudah.
2: Nah, itu sama kayak misalnya gini. Kita kan memang kayak rumah saya ya. Rumah saya kan enggak ada kamar lebih. Jadi susah untuk terima tamu, untuk apalagi keluarga buat tinggal di rumah gitu.
1: Jadi kamarnya cuma satu atau nggak ada kamar sama sekali? Jadi siapa mau tidur di mana aja bisa.
0: Iya, bisa.
1: Itu menarik. Kita kayak rumah adat ya.
0: Bikin pesta sekali-sekali kita ke sana.
1: Langsung pesta langsung tidur di situ.
2: Tergantung minumannya itu. Nah itu jadi kita agak.
1: Jadi nggak ada kamar, lost semua.
2: Lost semua. Jadi suami
1: pasangan. Konsepnya saya juga, bagus tuh. Jadi tidak ada privacy ya.
2: Iya, partner saya juga sampai bilang, aduh kalau mau invite orang, undang orang dari mana, terus kita mau taruh di mana mereka. Kalau kita
1: taruh
2: saya
1: sama-sama
2: orang Indonesia mah, kita tidur gelepak di mana aja.
1: Exactly.
2: Gitu kan.
1: Exactly.
2: Gitu modelnya.
0: Gelar aja tikar.
2: Nah itu.
1: itu ya culture, ada kaitan dengan culture juga. Lalu ya Bu
0: itu
1: ya.
0: Itu udah jelas culture itu.
1: Zaman dulu itu orang-orang di pedalaman ya Bu ya, mereka seperti itu, komunal. Jadi semua sharing, tinggal sama-sama gitu ya.
2: Gak ada privacy ya.
0: Gak ada sama sekali.
1: Ada sih istri-istri saya, suami-suami saya. Gak bisa. Ya, itu privacy ya, gak bisa. Tapi bagaimana ya mereka
0: melakukan. Ya,
1: saya juga bingung kalau tidak ada privacy, tidak ada batasan. Terus kalau mereka misalnya melakukan hal yang private itu, saya juga bingung bagaimana caranya ya.
0: Ya yang lainnya tutup telinga lah.
2: Tidur gak?
0: Tidur.
1: Iya ya. Kalau misalnya Ibu Rumi sama partnernya gak apa-apa kan. Tempatnya gak ada kamar tapi cuma berdua kan. Ya. Tapi kalau misalnya ada berlima di situ, terus bagaimana saya juga bisa.
0: Tapi banyak, tetap berhasil Pak.
1: Berhasil ya.
0: Iya
1: betul.
0: Saya ingat dulu
1: ya, ada. Karena betul.
0: Satu rumah itu dia cuma, rumahnya tuh cuma kotak. Mungkin sekitar seginilah.
1: 6x6
0: atau 6x7 atau gimana. Ya. Jadi kalau siang dia buka itu rumah, terus dia ada meja besar satu.
1: Okay.
0: Dia kerjanya tailor, penjahit.
1: Okay.
0: Jadi banyak juga orang pesan-pesan gitu. Kalau malam, meja itu ditaruh kasur sama dia.
1: Buat tidur.
0: Buat tidur.
1: Yeah.
0: Dan dia itu punya anak 5 Pak.
1: Tinggal semua di satu ruangan itu.
0: Tinggal di satu kotak itu. Berarti.
1: Iya. Bagaimana mereka
0: taktiknya
1: melakukan
0: mereka itu?
1: Taktik. Ada harus pakai taktik. Ya? Oh, pada saat anak-anak pergi sekolah.
0: Ah, mungkin.
1: Atau pada
0: karena
1: saat
0: dari satu, kedua, ketiga, tiga. Ya kan? Ya. Kalau nggak dipraktekkan kan nggak mungkin ada yang nomor dua, nomor tiga, nomor empat.
1: Exactly.
2: Berhasil.
0: Nah,
2: mari lakukan lagi.
0: Taktiknya tuh apa? Pasti ya, ya. Ada. Orang tuh kalau tersudut pasti ada akal.
1: Jangan keluar ya, hebat ya. saya bayangkan itu amazing ya, kalau kita komunal misalnya satu tinggal satu komunis 20 orang dalam satu rumah gitu besar ya. Hmm. Itu kayaknya bebannya kan di sharing ke semua ya. 20 orang gitu ya. Terus masalah kayaknya tidak ada.
0: Hidupnya. Ada, masalah ada. Ada dibicarakan ya. Langsung.
1: Dibicarakan langsung ya. Hmm. Itu budaya yang ada di Indonesia, ya, di masyarakat-masyarakat adat seperti itu.
0: Ya. Di Malaysia juga ada.
1: Oh, rumah besar tinggal oleh kelompok banyak gitu. Ya.
0: Tapi ya karena mungkin attitude-nya juga berbeda ya. Kalau di Indonesia kan makin ramai makin seneng.
2: Iya, ngumpul enggak makan.
0: Ayo.
2: Yang penting ngumpul.
0: Ngumpul sama-sama, ya tidur ya tidur, giliran tidur ya tidur gitu ya, kan.
1: Taruh tapi kepala begitu bangun, geletaknya.
0: Gimana tidur? Gimana tadi? Mimpi apa? Ya kan? Kalau di sini ya nggak bisa gitu. Gak bisa. Karena ya betul lain.
1: Agak sedikit individualistis di sini.
2: Individual, iya betul.
1: Jadi menekankan pada privacy, pada ya.
2: Iya.
1: Agak berbeda privacy sama individualistis kali ya. Kita komunal di sana, tapi kita juga menghargai privacy juga di sana atau tidak?
0: Enggak sebesar ini, jauh lebih rendah sifatnya ya. Tapi juga mungkin kalau kita bilang individualistik ya mungkin itu, tapi juga apa ya, ada sifat selfish enggak?
1: Enggak, bedanya agak tipis itu Bu ya. Kayak misalnya orang selalu bilang ya, mind your own business gitu ya. Jangan interview, mind your own business. Itu agak berbeda dengan individualistis Bu. Kalau individualistis mungkin kesannya negatif ya. Terlalu ego, hanya mementingkan diri sendiri. Tapi kalau mind your own business itu artinya mungkin lebih menghargai private saya, batas-batas saya gitu ya. Jangan sampai kamu ikut campur masalah saya gitu. Kamu look after, tapi saya senang membantu orang, saya sharing ke orang, tapi saya tetap mengedepankan private saya, private life gitu. Itu beda ya, individualistis itu terlalu hanya mikirkan diri sendiri, orientasinya pada diri sendiri, kepentingan diri.
0: Nah itu selfish, ya kan?
1: Selfish, ego, betul.
2: Jangan ya,
0: tapi
1: kalau kita di Indonesia lebih komunal masyarakatnya, ya?
0: Ya. Betul.
1: Masyarakat Asia itu ya di Filipina di mana gitu lebih banyak kumpul keluarga. Jadi makanya kalau keluarga itu ada kadang-kadang anak-anak dia tampung orang tuanya.
2: Sama kayaknya kayak di Italia juga, Sicilia. Sicilia juga begitu. Ternyata
1: orang di
2: Italia
1: juga gitu ya.
2: Memang kayak orang Spanish juga kan?
1: Spanish juga.
0: Kekeluargaan.
2: Yeah.
1: Jadi mereka masih menampung orang tua, masih tinggal sama-sama dengan
2: masih,
1: anak
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Di sini kan enggak. Kalau sudah tua, ya tetap aja kamu punya hidup sendiri. Tapi itu bukan berarti mereka enggak sayang, tetap sayang
2: lain,
1: kepada orang
2: beda,
1: tua.
2: Beda
1: culture-nya beda.
0: Ya, dan kadang-kadang kita juga punya prinsip gitu, misalnya di Asia orang-orang tua gitu kan punya anak misalnya nanti saya urus anak ini dari kecil sampai besar. Nanti kalau sudah besar terbalik, dia yang akan mengurus saya. Itu ada sedikit rasa menuntut juga gitu kan. Dan
2: balas budi.
0: Dan asumsi kalau anak kita udah besar nanti anak kita akan menjaga kita. Di sini tuh enggak
2: gitu.
0: Ya kan? Dari kecil sampai misalnya 14-15 mereka udah didik untuk mandiri. Tapi di balik itu pun mereka enggak mengharapkan anak dia untuk menjaga mereka pada waktu tua. Iya kan? Jadi ada bagusnya ada
2: plus minus
0: segala hal lah, ada pros ada kontrasnya juga kan. Tapi kalau kita lihat orang-orang tua di sini kita pikir kasihan bener gitu kan, enggak ada. Tapi ada juga banyak orang-orang tua yang enggak mau membebankan anaknya. Ke satu, kedua juga dia memang menghargai kebebasannya dia sendiri.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Jauh beda.
1: Sekarang ini ada tren di Indonesia ya, sekarang ada age care quote unquote itu yang modern, yang sekarang banyak populer di Indonesia. Kayak subur, kayak sukun di apa namanya, di saya nggak perlu sebut nama ya, di Cibubur gitu. Jadi kayak apa namanya kayak aged care di sini kayak house complex gitu.
2: Betul, ya. Ada,
1: sekarang udah mulai populer gitu. Dan generasi-generasi kita banyak ini ya sekarang orang-orang yang bikin grup sama-sama lalu mereka tinggal sama-sama, menua sama-sama gitu dalam satu kelompok komunal apa satu kelompok. Ya mungkin at the end semua ya kembali pada diri kita.
2: Betul.
1: Ya.
2: Panti jompo.
1: Ada yang merasa happy atau comfortable dengan hidup di panti jompo, ada yang sampai tua dia
2: itu nyaman. Sebenarnya cita-cita saya tuh Pak, pengen bikin sesuatu seperti itu di Indonesia.
1: Apa panti jompo?
2: Tapi memang bukan buat panti jompo aja. Jadi kayak mau lebaran atau itu kan banyak orang yang mau mbak-mbaknya pada
1: pulang
2: cuti, kan ya. Nah, jadi terus mereka mau liburan apa segala macem. Jadi anak apa orang tuanya kan enggak mungkin diajak liburan. Karena udah situasi kondisi itulah. Jadi mereka taruh di panti kayak gitu.
3: Kayak ya, daycare gitu.
2: Iya, tempat penitipan. Tempat penitipan gitu lah.
3: daycare.
1: Kayak anjing aja di kennel.
0: Enggak, itu di Amerika semuanya begitu. Ada daycare.
2: Jadi iya. Khusus untuk lansia.
0: Mereka kesana dan banyak kegiatan mereka dari bingo sampai pokoknya dalam satu tempat itu dikasih makan juga mereka gitu. Itu namanya daycare.
2: Keren ya.
0: Dan mereka ya kenal lah sama
2: lebih suka begitu sama yang lansia. Seumur,
1: gitu itu kan. Yang mau dibikin Ibu Rumi di Indonesia.
2: Ya amin Pak, itu rencana nggak tahu.
1: Ibu nanti kalau perlu customer yang pertama saya masuk.
0: Karena kan panti jompo sebenarnya memang sudah ada juga, tapi konotasinya selalu negatif.
1: Dibuang gitu ibunya, bapaknya.
2: Kayaknya istrinya si gubernur siapa Ahok itu punya.
1: Oh si Veronica. Oh,
2: Veronica punya. Punya gitu, satu ya. Dia. Satu, gak tahu, satu.
1: Mungkin dia untuk menjaga orang tuanya.
2: Tapi bagus sih.
1: Ini kita udah mau hampir tiba di penghujung loh Bu Sandra. Mungkin nanti kalau jam 10 kan kita selesai. Mungkin kalau nanti kepotong dengan berita atau lagu.
2: Tapi
1: saya mau ngucap terima kasih dulu Bu Sandra ya. Ucapan perpisahan buat semua sobat-sobat pendengar Gado-Gado Nusantara. Gado-gado yang tidak pakai kacang. Pinat kacang tapi enak selalu. Gado-gado Nusantara pakai kacang.
0: Bumbunya kita kan
1: kacang.
0: Kita lah, kita kacang. Inilah yang bumbunya ya kan. Kadang-kadang kita pakai mede.
2: Saya pakai mede.
0: Kadang-kadang kita pakai kacang tanah.
1: Iya, terima kasih ya Bu Sandra, Bu Rumi.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih sobat-sobat pendengar ya. Nanti Bu Rumi sering-sering aja datang.
0: Ya betul, terima kasih juga Pak Kris, terima kasih.
2: Sering nginep di hotel ya.
1: Oh iya, karena dari Castleman ke sini Ibu harus nginep di sini ya. Oh, kalau enggak pagi-pagi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Tapi ya suatu saat siapa tahu ya kan.
1: Ya. Kita perlu dengar lagu lagi atau langsung dengan berita aja
0: mungkin,
1: nih kayaknya
0: kita
1: waktunya terbatas
0: say,
1: ya.
0: Sambung aja lanjut
1: salam
0: nanti begitu
1: perpisahan.
0: Udah waktunya paling terpotong.
1: Nanti minggu depan kembali lagi jam 8 sampai jam 10
0: selalu Pak Kris dan Sandra. Dan kalau misalnya ada kalau ada yang mau ke studio mungkin untuk ngobrol-ngobrol dengan kita silakan.
1: Masukin namanya di grup aja nanti Ibu Sandra yang akan seleksi.
0: enggak diseleksi lah.
1: Iya.
0: Siapa aja yang mau
1: siapa
0: boleh.
1: Aja ya, silakan.
0: Iya kan? Pokoknya nanti kita kasih
1: mudah-mudahan kita dapat jadwal yang Senin ya Bu Sandra. Iya. Belum ada kabar?
0: Belum tuh.
1: Okay.
0: Penuh harap kita.
1: Jadi rencananya hari Sabtu ini mungkin kalau ada waktu yang lain Senin sore gitu kita akan di switch ke situ ya. Tapi belum ya Bu Chandra ya.
0: Kita harapkan.
1: Okay deh, terima kasih ya buat semua sobat-sobat Nusantara. Terima kasih Ibu Rumi. Ya.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih
1: sampai
0: semuanya.
1: Ketemu lagi nanti di minggu
0: di
1: depan.
0: Sabtu depan ya kan? Sabtu depan.
1: Iya.
4: Does your business or group want to support vibrant and diverse community radio? For sponsorship information, email admin@phoenixfm.org.au. Phoenix FM, local, award-winning, inclusive, the voice of your community.
5: Matters is produced in the studios of 3CR on Wurundjeri country.
4: Stand by now for National Radio News.
6: National Radio News.
7: Good morning, I'm David Cameron. WA Premier Roger Cook says he'd be happy to meet with the National Commissioner for Aboriginal and Torres Strait Islander Children and Young People on child protection proposals for the state. It follows reports first appearing in the Australian newspaper describing more than a dozen children living unsupervised in a South Headland home about 1,600 kilometres north of Perth. National Commissioner Sue-Ann Hunter committed to a rapid review of child protection and family support services in the Pilbara with the support of WA's Child Protection Minister. A round table in Perth yesterday proposed a WA First Nations Children's Commissioner and a peak body for First Nations children and families. Lebanon's Prime Minister has warned the UN General Assembly about the risk of creating a vacuum in the south if the upcoming withdrawal of the long-running UN peacekeeping mission isn't replaced with a new international force. Nawaf Salam said it was very difficult to hand over some of UNIFIL's posts to Lebanese troops, given more than half are in Israeli-controlled areas.
8: Our position on the war has been clear from the onset. We want it to stop. We want Israel to withdraw from all Lebanese territory up to our internationally recognized borders. We want the release of all our prisoners, a safe and dignified return of our people to their villages and towns, and the reconstruction of what the war has destroyed.
7: He said Lebanon was attempting to take control of the entire country, a reference to efforts to disarm Hezbollah, but that the international community had to share in the responsibility. A Sydney man has been jailed for performing a Nazi salute and publishing offensive online posts under new mandatory minimum sentencing laws. Nathan Ballesty was arrested in December after the AFP launched an investigation into a post in which he called for Prime Minister Anthony Albanese to be kidnapped. After searching his home on Sydney's northern beaches, authorities found Nazi paraphernalia, including a uniform and a copy of Adolf Hitler's Mein Kampf. Ballesty pleaded guilty to performing a Nazi salute, as well as six counts of using a carriage service to menace, harass or offend, and one count of contravening a police order. He was sentenced yesterday